Agakuruga PSG bagambere bakubaire ne betaga Julian Alvarez kuruga mklabu ya Atletico Madrid. Baitu ntikizokere. Timu enu ya Atletico Madrid ekwenda munesete. Atletico Madrid ekwenda munesete. Kandi nabo niberola bintu byona biri out basobore. Nibarole bintu tibiri byangu. Ati bagambere bagamba biranu ko biri biti. Kabasoke bakuwatiriremu aba that is a PSG Paris Saint-Germain baba ini bagambo msajyo miaka 26 no Julian Alvarez bandi muleta mu PSG baita bagambire kusinzire bakurora iyo PSG kenaisana na na ankenu Atletico Madrid kenaisana na yetaga sente zingi ezitalimu no musambi miaka 26 aba Argentina abo kabakura kupi. Bagambire tubiinzo butasoboka bisabutasoboka ati bagamba naitwe bubarani basera niba manyire naitwe baitu bayambire msaija agambire taina atagarukayo ati bo bamuteiro sente nyingi so nibiyebe so nabwekyo leka tugaruke nenteka nza yabasigaze bageta Youth Forum Youth Parliament no mukuru Ben K Kibuka. Adene bisigaye tujya kuba tutandikira ikiro kya nyenkya mbaire kula bisa Geoffrey de Sports Car Stadium tujya kuba tugam program ezindi obwire bwe kirao utaruga ha radio.

tubusangire yati tukole tutaide hati ebine bete bizibu tukole so mubazi gweto gwenzarwa agwa abayisenkuru iti nabanyine nkuru iti wenyuma ngo bakozesaga kandi ne baba kurungi ne baba tayari nkakanzali akinzali kiyakara tukakireka ira kandi guri mubazi nikisobora kitatuletraga arusazi hati no garuka noriye no ibintu bitasayine bimune bimu byatakuso kuba no manya no sango munda bawo ne bikufokere etabambisi no hura no rumizibwa no gaba inange kintu kanta kakiroraga nkabagame ndwere ne bizibu ebizibu bisinge ndo iro bwinji kemigisa bwabo maiso bizibu abenyuma kemigiso maiso baita abo babeta bona bana tibalekangana obutabalekangana ke nkyo hura Onyoti natumu mwana wange bizibu. Wenda mutumu bizibu ibaralibi. Atiriri ibaralibi. Nyo wange kumutuma kemigisa. Wora mutuma kemigisa. Baitu tindi ija tabule kirimo reta. Bijampura mabura bagatuma bija. Olisango mwana wawaye taga kemigisa. Na fueru omuntu. Kande toli ijaga ukamura mucho. Wasibota nemigisa. Olimugamba kubwene nebizibu. Tiri muhikireho ira mutekanisa. Hati yao akuba ketaka ija kazara kalikura nire muhikaho bizibu. Kandi bizibu wakole embaga ni oranti eba inange webale kukora embage nu inemigisa yao leba obisembo biruzirote biba kuhairi tinka biruraga binu. Hati na waizire ina ibara kemigisa emigisa ajikuwa sirimu hiru. Bona amabarago mabiri abiri gona gakuza kandi gakuza. Ekichweka neihanga liyaitu na mukama ibintu buli kintu kyona akakitekaho ekibine kirungi kandi ekitekaho ekiri kitayisuriza omusiye nyowe Dr. Tininka iwe nkabagamba likimanyisake Dr. Tininka iwe kikumanyisa idagara lyangire manyine ngere idagara lyangire manyire to kulimanya ngere nkuri changa changa mu mtu akakira to so kuri changa changa mu kanyuba iraba tininka yakandika kumasa kuoli tini kuondi tininka iwe Omu Uganda ndi muomu nyenka. Baitu uli muntu ibara limukwatao na akajungu akali omunda akataka zaire likakwatao. Na bakweto yeto kwa mabara bayinji muno babangambire ne nyuma bakabangambira ndateka mu muhigo nibe yeta Dr. Tininka iwe. Iwo ontirega simu tulikwatagana abali bo bali rora muri hura nimba atanguza hanu hambeho ya keke sara na ino garuka no gamba egumali kuo. Tinjire ihali ne itima. Kuba na ihari na itima umunsi ndi mugenye nayo uri mugenye bahita twina kurwana isoburwa iro bwaito kandi nyabagamba omuntu hansi ya mukama inyo abahuririze bona baga na moto moto yange nkabagambera obaga moto na urufumu moto na urufumu rukufuga hanyuma ne biragiro ebyange mbi nabyo moto yange gamba nkanywana nyarariza nyabungisa nturanganja niyabona omuzahuranganda oyira yiwonyiremo boraba osobere kunyihamu tinyako kake kubanga omukwandu tibagukaka naitwa abasaba akuijanja aba abwire buno omurwayira akuija owawe mbera kusoba kuba akozireke ayiyendeire arugira ntobyo omutima gwe yeje yakoraki yakwika kumwijanja nyagaruko urufumu rugamba ekiarukinyimukirire ndira kabandi mbaliza kabandi kandi kiabandi tinkikize kurungi bayira bakibantumire eki nkyo ure kiarukinyimukirire oyina kuciara twagaruka abiragiro ayikiragiro kyange nibyo biba musanje eki okubanza nkabyama nyagarama nyatekereza nyaiya nyachuamu nyabaza nyakora ebigiragira bimusanjo kasingo bikwataniza omubumezi wabi kukuyamba baito ebintu ebinambere bikurugira omukurugira kuwabyo ekiteza ire kichweka omugenzi nombubule baba bafu baito abahasinga omugenzi asinga omubule omugenzi nuwafu azaire omubule afata zaire nkabagambire nyomba mu gikuru barakura mikairi yali dokita akasaika zara kakarona mutindi nkaiwe ako baketa kaija kazara kakura omukuzara kakura nkyorola tugire byara bitano tibingana na amabara tibingana bagatuma omubyara byatano butayingana kuwabyo kirugwamo oemiro bulichara china standard yakyo akaherera